0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང no ye. Tira peje cheta shena unda, le de la konde cheta tong na unda. Konda tuita nomba kuyen to tenshi denjao che cawa te tangpo zung gyuba le, luen ye bi zang yang tong maru.
1: Denja na, mangcho de dui li zun che ngun zhu cha jin re la, sani ten lang pa jin yung yi mang do yang shi. Se gui nro dui tang, tuishi nga zuru gang yi rung, zama denja ten song tang ka zhe ta mi. Mangcho ju mi ngun ni juan na, denja na, te di kyu je ri go je tang. Leje kaga ngun ni juan na, denja na, pa ji jie ngun zhu cha jin re. Zhongjie da zhongdara jie cong duan tang, zou zhu ali ni, hin zhu kur jie tuishi cua tang. Zhenzhu xinzhi, reyni yu gurji barudu, denja qi ngwimi jingi da chungsa da, ngwimi sara yubi lunyi chenpa kyo na, lianzur yungi qi yin. Zhengarji goshu xinta jie da, zhegui jie qili xiongta jie, sanlu lunyi xiongta jie li, dilang ka chua meba cha di, qinzang la dongar yungsi la, xichu la xiojin yang tesi. Di nga zui tuisi denja na, jun qita meba da, diwi diwan ka sanlu qima rungwi, zhengur xie yu.
0: Denjao qi ta zi leba sung gui na, Tamara, Sanglin Gora Tento Tongue, Denjao Jilenzo Mon Chewin Juzana, Sanglo Lui Hyowa Tandohi Himberi. Malale, Nimi Jingi Chunzauke Neto Chembo Lomasi Nyamjue, Sanglo Diri, Yilim Chena, Lui Hodu Nyamjiri. Tese Denjao Jindueto, Ri Zamta, Chancho Zamji, Yonta Dinemi, Denegatu Dujindo, Denjao Hija Jodoto, Nyeze Loso Bini, Denjao Jindohi Gonjo Santo Gonsa Gondo Nyogbashigi. Mereka ke Monzola Denjao Selan Yoba Da Xia Xue To Chowa Xie Ba Da Nian Ka Jie

0: Lorongzo Hyondo Zhongde La, Molo Jacha Sungwe Mere Tunzhuji Danyi Hiyue. Teya Hyondo Senjian Junzeba Mere Ngapa Denba Anyi Na, Mese Jela Ngada Zhima Yinru De, Simchang Je Yudun Zinshung Persong Siyue. Daya, Mere Ndinzhiji Dangzin Yin La, Mandan Kyangdu Chajun Mere Tunzhuji Luila Tengyue. Direnko Wetong Bawi Luji Singla Ya, Mandan Kyangdu Ndunshue Yala Zun Hibi Linziju. Ngangzo Nyangdo Lorongzo Hyondo Zhongde La Chini, Mere Tunzhu Chunjija Ngayang Nyangzi Yi. Ngachung Shibi Tuyni, Fuji Ni Tsano Shungwari, Hyundu Losur Tungke Gakhyu Di, Senjianji Dimu Yin, Kimbur Chadu Ngaran Sangu Paketo Chur, Sajya Mambu Lo Songwa Yin, Rete Pyojung Chantusu Sabi, Mi Suntung Dunja Zang Yuebi Sajya Ndadabu Hieni, Senjian Tungwa Sangsan Yeni Majung. Ngaran Lorungu Hyundu Tamkin Tung Jurdu, Ngi Nala Tupi Ngadadi, Hyundu Tang Rabu Tisa Mundo, Jadi Jekin Tienba Hiri, Saunni Jayungwa Ta Nisama Ki, Dando Hyundu Rangzhan Yinsi, Nga Dongke Ani Dimela Denba Ani Sir, Kui Ngande Mtseke La Dongba De. Hyundu Senjian Junzeba Mere Ngaba Denba Ani Ji.
1: Senge Ene Tartu Fonlongsa Ketane, Ene Siya Ne, Pei Shofan Dole Tane, Ongwa Ne. Ta Dinti Ito Ta Pei Le Tau, Pei Namo Tau Ane, Ta Ena Pei Le Tane Sa Cha, Ta Kona Paga Ta Senge Ito Ta, Dinti Ito Ta Ena Le.
0: ཁོང གིས སེན ཆང དེ ཇུན ཁེ དུ མ རུང སར ངེ ཅང དེ དར ཚོ ཞོང དེ ཤེ དུ མ རེ ཐུན རུ ན སེ ཕོ པ གང ཡིན དུ རུང ལ ཁེན དུང པོ ཁེ ཅང ཡིན ཁོ དེ ཡིན དུ སེན ཆང ཁེ ཡིན ཁོ ལ མ རེ མང པོ མ ཚེ ཁེ ལ འཛིན པའི ཤོ ནར ཁེ ཅང ཡིན སི ཆང དོ མ མང ཁང གེ ལུང ཁེ ལེ ཁོན པོ ནེ ཚོ ཉི ཁེ དུ མ རེ དིན ཁེན དག ཁ རོ སོ ཟུང ཁུ ཅེ ཐུན ཤེ དག ཉོ ཚུ ཤེ

0: ninge namba thandu thung chira khangge ungthe lekhun je thingde ga thandu hibe linche dong chara khangge ungthe ninge je tobu hinji ne linche da zo dang thie sanja da ren de yebo gang ta yun na ngan chue lekhun dan de wa na shu ngan chue lekhun je khabra an dang na leko je go nga ye je ye so so ni gu yin da ya mo
1: Bejong Longchen Nianchen Likung Kangge Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Likung Jie Beke Lechen Jutong Xiaji Yan
2: Namo Ge Tunji Beke Ge Lamne Nianchen Xu Tandil Hin Jie Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Gun Jie Longchen Likung Ge Beke Chin Lam Yi

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང zhano ye, dira peche cheta shena wanda, le de la kondi cheta tong na wanda, konda tuita nomba kuyin to tenshi denjao che cawa te tangpo zung gyuba le, luen ye bi zang yang tong maru.
1: Denja na, mangcho di dui li zun che ngun zhu cha jin re la, sani ten lang parji yung yi mang do yang shi. Se gui nro dui tang, tenshi nga zuru gang yin rung, zama denja ten song tang ka zhe ta mi. Mangcho ju mi ngun ni juna, denja na, te di kyu je ri go je tang, Lirik kagungun ni juna, dinja na, parji jie ngunjui chachin ri. Zhongjie da zhongdara jie chongduan tang, zhoujui alini, hinzhu kurjie tunxi chua tang, zhengzhu xinji, rini yu kurjie barudu. Dinja jie ngunmi jingi da, chungsa tang, ngunmi sara yubi, lunyi chenpa kyo na, linzur yungni chi yin. Zhengar jie goxue xinta jie tang, zhegui jie qili xiongta jie, sanlu lunyi xiongta jie li, dinlang ka chua meba cha di. Qintang la dongar yung si la, shichu la hiu jing yang tui si. Diye nga zui tui si di jia na, jun qi tai mi ba tang, diwi di wang ge sang lu qe mu rung wi, jing gur xie yu.
0: Dianjiao qi ta zi li ba sung gui na, tamana sang lin go ra dintu dong gui, dianjiao qi lian zu mong qi win ju za na, sang lu lun yi hiu wa tang du xie xin bi ri. Ma la li, ngi mi jing yi chun zao ki nian zu qin po lom mi si nyam ju yu, sang lu di ri, yu lim qi na, lun yi hiu ju nyam ji ri. Tianxi dianjiao jin dui de, ri zang de, chang qiu zang ji, yong ta di ni mi, di ni nga zui du jun de, dianjiao xie jia zhi zhao de, nye zai luo zu bi ni, dianjiao jin du xie gong jiu san du gong sa gong du niao gu ba xie gu. Meri kao ke mong zu la dianjiao xie lan yu ba de, xia xue tu chou wa xie ba de, nian ka jie wi, gang xie rong gong gong du wa, nian zhao jin yu mi jing yi rong gong gong, zha xie jie xie ba ti de xie de, me zong me, dianjiao xie ba de, me zong me dianjiao su ji de, xie zu ji tui mo nguan zi de,
1: 你就话些句。今次你都动静了，吞西丁家来当真也不西边干啥事。没咱们的丁家啊，吞西西边跟着月边。你不是多，没咱们跟着咱住西贵。这有地震节，大过了多当间跟着吞村内部西巴当。对军多，丁家这些当就这些吧。昨天七公当，娘因落在了当部没把这些的。我们今年汉藏几多当，汉藏他就汉藏增设几西贵。 这个年兄媳妇当，团结前边西边给这个你，人家这些这些当过去巨人才听得懂啊。你们苏兄媳妇接着懂的，人家这两家的团结年兄姐举证是不是七八西贵？姐姐李姐别，让我啊东林当，让给咱这姐人家姐大哥把也不黑当，忙出去直接把也不黑西的，学出了你不的呢，人家真干过他的你不送个。
0: 明年中秋节下要考，别介电报中也预备，别介接到牛车电教节，他在单位叫电报送去。俺最通他把送的，某某工作工作的超速工作工作探究节，天气电教的月色电报内把都要的，穷啥呢？当真到军的当真，月里当真接线呢？宣教到牛民经营即将没老百姓个，俺最老三今天到你的电教线的，到到农村们到民间去做什么了百姓个？电教节。 我让电视的前奏车都忙逼，对待送给人，电教艺术线呢，公交三头，有的对口的比较特别偏见了，送上些个，先给那么做，公道三百点呢，对待那么贵的，天线电教节早晚当不最贵一笔过瘾。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

drippy yamas. Dejo drippy yama. Tini, temi ndozi dandos. Temi ndozi dandos. Ta tema yambagatini, ngaji latte mambi dremes. Ngaji latte mambi dremes, or than desos. Taro tema yambagan also sangi tangi chichiore said. Tinsang le, farense ge, janye penzu kangano yopika, tongi yicha. Antak rabo ngantana, PT Ding Jason. PT Ding Jason se andrik antayong ki tong yicha te dang tini inje ge saja ne nyedi bi tong yicha CH tini tik tik sam leko leko sam ta yicha ndo ni ge nong che se dile njupi dra je te bi tik lever shi ba se andrik ge datri go je tini tin ji thung thung ji yo ba re njupi dra je anja ke jin je ke njup pa ke upi saga da gara da dra para ga da ga ya da ja ta ji je njupi dra je te bi tik lever shi ba se ta ndik nong la tini nae je bu je ani pe je te yichig thon ke ni ani ma cham phatne ha chang ge ta ngon cha wa tni ji ba de de ju jang ge nong la ta ben de chi zhi ji ja yi pe li zhi ji xi zhe ya ji ge ta ta ben de chi zhi se di le ngi chi zhi se ya ta zhen bu jia ge ji ha chang ge da jing lu zha ji ge ro ta ji ding sa le wo de ge ta ja pe li ni zhi zhi wa yin se ge ding de ta ka xi ji ge chi se ge ro se di le tem san bo zha ge de ji xi na tem san bo zha ge tni zhan bi ge ding ji je ge ti zhi ji yin se ge re su Korang ketini, tinggi tujuh ketini, cen lah ya. Jupi dra je tinggi cik lever siapa, saya tel ti bayi na. Do tinggi je ke tel ti yang sejeris. Do tem sambat aku thotam boleh ceri na. Ketini jagar je ke itu thoni samba. Ketini je tinggi yang sejeris, ini tinggi je kegiur. Do lah hajang ke, kauji cemur na bujur. Do lah sanggih tonggi bujur. Jenis je ceri sedila, kipang nona ya. Ni ceri, senjut pada tanjung dia tem sambat aku thotam boleh jagar je, ketini yege ke thoni. Zambatan, Tak ngan so mampu kita insan yang rendah boleh. Jadi macam, tak sih juga kipar yang kaki juga ceri sana. Sentak tanya itu, tema sambut orang kita memain ba. Sabin lasso ba kita ni, ini jua saya kita ni tiga jilid ni, jangan itu semua cuma tu tema kita memaris. Sungguh lasso ba tesis kita sana misal kita ni bela. Dari binti juga sama maris, ni tenjek kita yang kita mampu. Jadi macam, telang ngan so sana tuh kipar cici orang itu na. Tak cuti sungguh tesis kita sana tenjek payah kita jago panjang saya. Kau ngan so, tak loza gua kita ini juga. Jajo panyi saya tiga nona, cuci ke peke la mada pali, minta tapa manda cipi nangni, kaki cuci yungdang, biar kerana ini jai luda mentun te, macam si muruan naja cuci seni, wah cik tenje juga balik. Jajo panyi nona, tenje dulu kap te dulu, ani cuci yung te so, peke tu cuci yung kasala, cai cahni cik cahri se dulu, ngepert nandu te cuci yung kurang ke, mai dah ini macam tenggi balik. Ni ke cahni Jadi cuci juga cahni kena banyak kerana ini dah iludan tunggu bajir. Tapi itu tak dikenal orang banyak kerana sehati, tanggal so lundi yang banyak na datar barawa. Jaga kerja tinggi itu baik itu lulus cuci untuk sila dah iludan yang na datar baik iludan tumbang sana jaga korang je dah iludan tumbang. Jadi juga bate, tenen ini sejuk mari. Kalau jadi te, jika te, ini baik yang dila, kau tu jauh yang kasala ini menjadi baik, baik je ini dah ilus. Pecah, datu biglu dan tembaji, gijeru matul, jaga korang je, jailu dan tembaji, ngan sudah gideyo marwa. Tiada ni kerja banyak kerana jailu dan temba, siang ni kehidupan ti bayi na, jika dia la, perang la, ini jailu tu tenji, ya na, ani datu biglu tenji, yang tenji yoba te, halang ngan sudah coba sih tegur. Kata tenji yoba ina. Tapi temu kita ambik kita sendal lah sebab temu kita kerusi, tesis kita, yang kita tanya, kalau sih magi bisu orang bercadang. Jadi ini jadu panjang kan orang kita ni lunda, misal kan kalau tanah tu hebat lah bercadang, cadang bawa temu kita candus. Tesis ni tapi temu kita temu kita jadi temu kita, ini tesis ni main bata, sih sih tanah ini sih bayar na, ni muk sahaja lah biju jual jual pasu coba hebat tanya, thoma lah tapi temu kita ni biju jual jual ni so zibanya ini seni temu kita hejian yang bayar. Tapi dorna Tem sambota saya ni dekat, kipas cembok kong, bekal kancing itu jenis peni. Ani
베지 이게 됐어.

0: in z tini dadri bigi tenji jela so bate so tam ani jaga ji yunu mabo ji pila jer tende sheba tela tini pe kha gang jeng jo so ta shiri ki dreme de parni chi sur nin chala ta sod me bigi ta in z ji chebar ji jabar tende indi la tem sambo ta se ya te china ngang zo lo za ge lo ji ki todor sambi lo za ge toma tini che to pa bigi shendro lo ma jaga rang so pe ni tini lo jo shi bigi shendro lo ma Tezana mazi, a sutu pension loss of a tesso sona magishibaina, corante, jabosunzi gambojo, flopenta, donandes. Donandes, said the jabugun dandelata, a chigun denke, jabulatini, a yigelas of a lamke, a jabulatini, a tini, a carzo gurgota, low loss of a tin, londensinke, or that tendrewa, dinly, a donande. A tesso latini, and the temus sabota seate, jimbo jaregatini, kinsan change, chet of public tin, a limbo. Ding, zam ding sendir. Ya lembut ding ya bagian mana? Tan zam ini ibak tis tanggulis. Kenapa ini dalam tak? Tiada sambo tragan dona. Ata tiada ding bagian mana tak? Bi, z, biji datel lah sebab tani gosu dek tak logik itu kan dana gosu tes. Ani ngasuk marin dalam tak? Si yang yangce tu kosi setu biki tak? Iki cede, yangri manjo ba. Tadi siung ba. Tiada tini. Ani marin rani ke cici dek biki tak? Chilu da suru ni jo riyo shwa. Tela teni, ane, mri gita chichi di yon sa tradeba teni jiri. Teni di sula, zayi chani, ke taan yege se yante, ta mri ki jo trichaga mana chi ka chichi jiri. Ka te ke se yante, cawa ni meba yina, ane mri ki se yante, koro misa gita, njoje ke, chi, ane, yeba ki me deba tabar. Teni di la, ke taan yege ne mri ki trichaga kachin taan. Te me son ba yina, mri ki ba te meba taan. Marisa is on in Mesobayan, and Marigi Rinis, the Marigi Sujins, the Marigi Luso Lassoba, that is on my son in any medevat and region, Temebat, Tindil, Marisa Tigia, San Robotiso Bayana, and get a yaget out to the Indili, Gate at a Marigian Sumana, so him, Tavchi, or Chadibo, Tendigis, Tindi Indila, Tandorna, Pautula Timakia, Petun Zampi, Muddenche, you are Timber Drum Mejang, Tekun Tumba, Mainte, Campbell Lutzi, Tomandi. Kadun peji cetang korup seni, bau tu lah cawang kecil jenuh sumberi. Waktu tu sumber bandar rang, arre, tak korang te, cetang kalau zaman dengi tis, jebat dal segi orang demi jadi jebat am, mansum baju, sunda maci baju res, cewi cahni korang te tak, peji te ni, yegen de sadis jebat am, drajo ke tenji, waktu sumber jebat, waktu dal tu jebat tenji jiri, tenji dulu tak tering, ngaruh so, kasih bebek nanti te, tisu kuangi, canda na yaji, te ni. Suaci di ceri sendiri, temuk, ini kangen apa ini? Biji setela, kita mana akan dia res? Teli curang itu banyak nak kangen, teh cesaris, jenis cesaris. Oh ya, teh cua tambus. Jadi ni bawa di ceri na, temuk datu bi tingin sepik, ani sepa cesar ke icha je kung, kandai na cia nas. Mampu cik temuk datu bi tingin, zaman maris ni teni kita orang. Kadai cukup tu, temu sambut lagi, nzebi kita tapi tinggi tinggi, sini buat jarak kasih yosaya tinggi tinggi, duduk apa ina, telata, icha kecuali kalau kungkan dia nas, tapi sambat itu ceri sana, kei saya tiada, mri jadi rini, mri dah rini perla, jawab dekan dia jadi nas, kei dah mri dah rini tiada sujud jawab kan dia nas, untuk ceri sana tu, ngaco kong nanti dan jadi, sayi jaga juga, jawab kaki jin, ane tak temu ke, biji apa ina. Temu ke jayi lapai tini, pih itu kandai sih ni zipar. Tela, yang neng kejut chen neng pari, mantra kejut chen rezit chapari. Tini tela tini pih je datu ribi ke yunu tu pih je kandai rezit shoyana. Ngasih je datu ribi yunu trajen tan, datu ribi kola, datu ju kola tini trenta, tu kandai rezit shoyana. Ani pih je datu ribi tini pih je soni, tata la tu kepada la, korang ke sih ke drawing tan, tata ke ni benda bodet. Kandain dah jinina, wajah tak desa tela, donan tak desa la Hindi yapa jinina, ane ngaco jima gun hunting nona, tak desa juga la, ane rumbai gitu ma, ane ciri saja tu ini, dari desa Yuwangi, canda na yaji, cuma terhi dale.
1: Lencin di Zhongzhi Dang, hehe, tahun ni Jiangzhou Pingcao Dang, Jisu, Dajuyi, Zhongnanco, Dayamo.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཆི ང རི ཤ ཇུ དང ལོ ཇུ ན ཆུ ནུ ཇུ ཇི ཚེ ནུ ཇུ དང ལོ ཇུ ལོ ཁ ལོ ཇུ ཅི ལ ཆ པ ཆུ ཝན པེ ཇུ ས ཅ ཁ ཅི ལ ཆ པ ཇུ ཝན པེ ཇུ ན ཆུ ཝུ ཇུ ལྷ ས ལོ ཁ ཝུ ཇུ དང ཤ ཇུ ཆང དུ ལོ ཇུ དང ཇི ཚེ ཤང ཇུ ཅི ལ ཆེ མ མ མ ཁུ ནི རིམ ཅི ན མ ཇུ ས ཅ ཁ ཅི ལ ཆ པ ཐ ཐོ ཨང ཇུ ཆང པེ ཇུ དེ མི ས ཅ ལ ཆེ མ མ ཇུ ཇུ xiam lan zhong yong jie zhong de zuo ka ge nan xing de qu jun yin ha san la qia ba ta tun bei ni ren ji zhe ma meng gu ju zhe qia an zhang ju yi ni zhe qia an zhang ni ze zhou ba de san zhou ji zhong la qia ba ta tun bei ni ren ji zhe ma meng gu ju zhe qia an zhang ju suo ni zhe qia an zhang ni ze ge ba de na qu la qia ba ta tun bei ju zhe qia an zhang du ni zhe qia an zhang ju ji ba de 这一去了,恰巴塔托人陪你,人心,这么猛过去。追加安章,就让你,追加安章,你再来吧。你动去了,恰巴塔托人陪你,人心,这么猛过去。追加安章,就送你,追加安章,你再走吧。先给看贝拉,这么猛过去。追加安章,就送你,追加安章,你再送吧。卡住去了,这么猛过去。 追加安章去接你追加安章你再过白日给子了恰巴穷王陪你人心恰巴他通陪酒追加安章过你追加安章就过白日不是吗恰巴穷王陪你人心恰巴他通陪酒追加安章去你追加安章你再送白日新增了恰巴穷王陪酒追加安章对你追加安章就爱白日
1: 安度了恰巴塔通北酒追加安章主你追加安章就周白日南雄了恰巴塔通北你人心这么猛过酒追加安章过你追加安章你去白日所中了这么猛过你人心那么酒追加安章过你追加安章你在你白日哈日了恰巴塔通北你人心这么猛过酒 追加安章对你追加安章去接白日点钱了这么猛过去追加安章过你追加安章你再送白日罗中了这么猛过去追加安章接你追加安章你再送白日忙看了这么猛过你人心恰巴他通北去追加安章对你追加安章你再接白日走工了 这么猛过你人心恰巴塔通北酒追加安章过你追加安章你再你白日再有了恰巴塔通北你人心那么酒追加安章就让你追加安章你再过白日不了恰巴塔通北酒追加安章就给你追加安章你再走白日天地就那么些留不能动为那么些问题去才送

ཁྱི ཕྱག ཁྱིག ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི